nesimba guru besi makani kakutila ndo kazi yangwe. Sinoneni zaricha guru besi bemu kamba sinago. Kamumanya ni mtu muzima simba sindaimba eka.